0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.

0: Ku Haji, puh mu ewek tak malam-malam. Puh malah kena nanti kameng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen. Daripada ase. Doh keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
1: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kapu toa satu. Oh yang kami hanapa?
0: Baik putu asa, dahsyat dengan Ku Haji. Cina you service ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
0: Yang kenyan Ku Haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Patu mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: di lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: media
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengak tanya.
5: Punya mai, patah dah kupinya.
4: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
5: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi dengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top,
1: perpustakaan terakreditasi A,
0: lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi, Kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas Kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
5: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja je osagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: di lama-lama.
1: Hey,
2: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nanti terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase rone talah urun serpis. Maka ji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, G get kupinya, get harganya.

0: di lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap. Eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
5: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
4: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali. Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mwewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji.

0: Ini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpi hati, lagenya nate gadah lebih ya. Sang-sang, lebih-lebih kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan kuadi, asero ne talah urun serpi. Makaji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa. Dahsyat tu, Deng Kuaji. Cina you terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New Hafi AC nemai beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Pancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awel Hok Semawe Radio Citis FM. Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kita bertemu di program acara Pesona Citra untuk hari ini. Senang sekali saya Nidar bisa hadir kembali ke tengah ruang simak Anda rekan sebaya di program acara Pesona Citra edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Ada Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda rekan sebaya sampai jam 12 siang nantinya rekan sebaya, untuk membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan juga lagu-lagu yang akan saya hadirkan, tentunya lagu acara rekan sebaya untuk menambah semangat Anda dalam beraktivitas hari ini. Rekan sebaya, lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan Berge dengan judul lagu Gadis Manis yang sudah hadir untuk Anda semuanya. Dan langsung saja rekan sebaya, untuk berita pertama yang saya kutip dari serambinews.com, langsung diawali dengan berita duka rekan sebaya. Satu meninggal, satu dirawat, petani disambar petir saat pulang dari sawah. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com, dari Lok Sukun diberitakan dua petani disambar petir saat berjalan pulang dari sawah di Gampung Tutung, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara pada Minggu 16 Agustus sore. Peristiwa tersebut terjadi setelah kawasan itu diguyur hujan lebat disertai dengan angin dan petir. Akibat kejadian tersebut, satu korban meninggal dunia, sedangkan satu korban lainnya harus mendapatkan perawatan medis. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto MH melalui Kapolsek Tanah Luas Ibda Marzuki MHCPM mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, dua korban yakni Hafni Dar 53 tahun dan Aminah 57 tahun bersama tiga warga lainnya sedang berjalan pulang menyusuri pematang sawah setelah menanam padi di kawasan Gampung Tutung. Kedua korban merupakan warga Gampung Tutung dan bekerja sebagai petani. Sebelumnya, saat mereka masih berada di persawahan, tiba-tiba hujan turun lebat disertai angin kencang dan petir. Hafni Dar dan Aminah bersama tiga warga lainnya kemudian memutuskan untuk meninggalkan persawahan untuk pulang. Namun ketika berada di tengah area persawahan, petir menyambar dan mengenai kedua korban. Ibda Marzuki mengatakan setelah tersambar petir, korban Hafni Dar tidak sadarkan diri, sementara Aminah sempat meminta pertolongan kepada warga. Akibat sambaran petir tersebut, pakaian yang dikenakan oleh Hafni Dar compang-camping, darah keluar dari telinga sebelah kiri. Hafni Dar meninggal di lokasi kejadian. Sementara Aminah masih dalam keadaan sadar tetapi mengalami kesulitan berjalan karena kedua kaki dan tangannya terasa kebas. Tiga warga lainnya yang berada di lokasi selamat. Dua warga yang mengetahui kejadian tersebut, Samsul Bahri 52 tahun dan Abdul Samad 64 tahun, kemudian meminta bantuan masyarakat dan untuk mengevakuasi kedua korban dari area persawahan. Warga mengevakuasi korban menggunakan peralatan seadanya. Karena lokasi tidak dapat dilalui ambulans, Hafni Dar kemudian dibawa pulang menggunakan becak dan dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan Aminah setelah dievakuasi dibawa menggunakan ambulans ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah menerima laporan kejadian, Kapolsek Tanah Luas bersama personal kepolisian mendatangi lokasi. Polisi juga berkoordinasi dengan perangkat Gampung dan keluarga korban serta memintai keterangan dari sejumlah saksi. Demikian rekan sebaya, berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana pertemuan kita diawali dengan berita yang memilukan rekan sebaya, di mana dua orang petani di Aceh Utara, tepatnya di Gampung Tutung, Kecamatan Tanah Luas,

tersambar petirkan sebaya yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya dirawat di rumah sakit rekan sebaya, dirawat di puskesmas ya. Dan rekan sebaya pada saat kejadian ada 5 orang petani yang sedang berjalan menyusuri pematang sawah ya, karena saat bekerja tiba-tiba hujan turun deras disertai angin kencang dan petir. Dan semua petani tersebut ya memilih untuk meninggalkan sawah. Pada saat sedang berjalan ternyata petir menyambar dan mengenai kedua korban rekan sebaya. Korban Hafnidar ya pada saat itu langsung tidak sadarkan diri dan pakaian yang dikenakan pun menjadi compang-camping rekan sebaya. Sementara satu korban lainnya masih sempat meminta pertolongan kepada warga ya, namun ia kesulitan berjalan karena tangan dan kakinya terasa kebas rekan sebaya. Nah setelah polisi datang ya, polisi juga turut membuat surat pernyataan penolakan, petugas turut membuat surat pernyataan penolakan visum dan autopsi dari pihak keluarga rekan sebaya. Nah, dalam hal ini rekan sebaya, Kapolsek Tanah Luas menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah, khususnya ya di area persawahan seperti kondisi cuaca buruk disertai hujan deras, angin kencang dan petir rekan sebaya. Ya demikian rekan sebaya beritanya ya, turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan yang dirawat juga segera pulih ya, yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan beliau ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Allah rekan sebaya. Nah peristiwa seperti ini juga tentu sangat menghantui kita rekan sebaya ya, ketika belakangan ini cuaca buruk sering kali kita alami rekan sebaya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, ditambah angin dan petir ya. Segala sesuatu yang tidak kita duga bisa saja terjadi di satu waktu yang tidak kita duga juga rekan sebaya. Seperti beberapa waktu lalu mungkin rekan sebaya pernah atau sempat mengetahui berita tentang adanya terjadinya sambaran petir di tengah pertandingan sepak bola kalau tidak salah di Thailand ya, yang jelas di luar Indonesia, yang mengakibatkan pemainnya meninggal dunia rekan sebaya. Pada saat itu sedang pertandingan rekan sebaya ya, dan ada 8 korban rekan sebaya. Baiklah, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita supaya lebih berhati-hati dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kali ini rekan sebaya, lagu dari Ulfa Zila featuring Nazar Syah Alam dengan judul lagu Peh Parang, dan akan dilanjutkan Darah Rindu dari Fahmil Arabi. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputu asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Ase roh ni salah urun servis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh.

0: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme berijang.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafe AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda. Sedekahlah orang yang papa, tolonglah orang yang terzolimi, ringankanlah orang yang menderita, beri makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya kita akan temui dan rasakan bahagia dalam semua sisi kehidupan kita.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk andarkan sebaya program acara Pesona Citra. Di edisi hari ini rekan sebaya ada Nidar di balik perangkat siar yang menemani andarkan sebaya. Dan untuk Anda semuanya yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti rekan sebaya. Cuaca hari ini terbilang enak banget ya, nyaman sekali untuk beraktivitas di dalam atau di luar ruangan. Terlebih lagi nih buat rekan sebaya yang ada di seputaran kota Lok Semawe ya, yang mau nonton karnaval, udah mulai dari tadi kali ya. Cuacanya enak sekali ini, nyaman dan mendukung banget buat yang mau nonton karnaval, nggak panas-panasan ya. Ya semoga bisa makin seru lah ya yang ada kesempatan untuk menikmati kemeriahannya rekan sebaya karnaval di kota Lok Semawe tentunya. Baik rekan sebaya,

Baik rekan sebaya, langsung saja untuk kali ini saya akan bacakan berita selanjutnya. Polisi ringkus pria Banda Aceh atas dugaan penggelapan 7 ekor lembu. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh, diberitakan personel unit Reskrim Polres Luang Bata mengamankan RN 34 tahun warga salah satu gampung di Kecamatan Baitturrahman Banda Aceh yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan 7 ekor lembu jantan milik Muhammad Syuhada 26 tahun warga gampung Bitai Kecamatan Jayabaru Banda Aceh. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 13 Agustus 2026. PLT Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Luang Bata AKP Jufri mengatakan kasus tersebut bermula dari transaksi jual beli lembu di kandang milik warga bernama Bang Din di Gampung Batoh Kecamatan Luang Bata. Dan rekan sebaya, dijelaskan pada 15 Juli 2026 terduga pelaku mendatangi kandang lembu milik warga di Gampung Batoh untuk membeli 3 ekor lembu jantan dengan harga 28 juta rupiah. Saat itu terduga pelaku menyerahkan uang muka sebesar 3 juta rupiah dan berjanji melunasi pembayaran pada 29 Juli 2026. Namun sebelum melunasi pembayaran 3 ekor lembu tersebut, RN kembali mendatangi kandang yang sama pada Minggu 26 Juli lalu. Kali ini ia mengambil 4 ekor lembu jantan lainnya dengan transaksi senilai 52,2 juta rupiah. Dan rekan sebaya, pelaku kembali berjanji akan melakukan pembayaran pada 10 Agustus 2026. Kecurigaan korban muncul ketika nomor telepon RN tidak aktif lagi saat dihubungi untuk mendagi pembayaran sesuai kesepakatan. Korban kemudian mencari informasi dan mendatangi sejumlah rekan RN. Dari keterangan yang diperoleh, korban mengetahui RN diduga melarikan diri ke wilayah Calang, Aceh Jaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Luang Bata melakukan penyelidikan kemudian memperoleh informasi bahwa RN berada di salah satu kandang lembu milik warga di Gampong Lamreng, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Dan rekan sebaya, setelah diamankan dan dibawa ke Polsek Luang Bata, RN menjalani pemeriksaan berdasarkan hasil interogasi. RN mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah dilaporkan korban. Saat ini RN telah diamankan di Polsek Luang Bata untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana serambinews.com mengabarkan ya polisi telah meringkus seorang pria ya yang ada di Banda Aceh atas dugaan penggelapan 7 ekor lembu milik warga. Rekan sebaya, yang tadinya akan dibeli, dijanjikan akan dibayar pada tanggal tertentu namun tidak kunjung dibayar. Baik, untuk kali ini rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk berita yang sudah saya bacakan Anda bisa baca kembali di serambinews.com. Dan lanjut kita bacakan berita yang berikutnya rekan sebaya. Ibu di Pamekasan bunuh anak kandung berusia 10 tahun, pelaku ditangkap. Rekan sebaya, dikutip dari kumparan.com, seorang ibu berinisial DA 31 tahun diamankan polisi setelah diduga menganiaya hingga menyebabkan putrinya TD 10 tahun meninggal dunia. Akibat peristiwa tersebut terjadi di rumah korban di Dusun Karangdalem, Desa Pademau Barat, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan pada Senin 17 Agustus kemarin. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama membenarkan kejadian tersebut. Polisi menerima laporan adanya dugaan pembunuhan di Desa Pademau Barat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan sebaya, Menurut Yoni, kejadian bermula ketika pelaku meminta ibunya yang merupakan nenek korban pergi membeli makanan bersama dua anak pelaku lainnya sekitar pukul 10.30. Saat itu rumah dalam kondisi sepi, hanya ada DA dan korban. Pada momen ini diduga penganiayaan itu terjadi. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, nenek korban kembali ke rumah dan mendapati TD tergeletak di teras depan dan helm bersimbah darah. Warga kemudian membawa korban ke puskesmas Pademau. Korban selanjutnya dirujuk ke RSUD Pamekasan, tetapi nyawanya tidak tertolong. Setelah korban dibawa ke fasilitas kesehatan, nenek korban kembali ke rumah. Saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam. Dan rekan sebaya, dikatakan Yoni, warga bersama pihak kepolisian lantas mendobrak pintu dan mendapati terduga pelaku di dalam rumah masih memegang sebilah pisau. Pelaku langsung berhasil disergap dan diamankan. Polisi juga mendalami kondisi kejiwaan DA. Berdasarkan keterangan keluarga dan sejumlah saksi di lokasi kejadian, DA diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa. Kondisinya disebut sempat membaik tetapi diduga kambuh dalam 4 hari terakhir saat kejadian. DA juga masih dalam masa mengkonsumsi obat untuk kondisi kejiwaannya. Dan rekan sebaya, polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap DA serta sejumlah saksi untuk mengungkap secara motif dan kronologi kejadian tersebut. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, berita yang saya kutip dari kumparan.com ya, dari Kabupaten Pamekasan rekan sebaya, tepatnya di Desa Pademau Barat, Kecamatan Pademau, yang mana seorang ibu berusia 31 tahun menganiaya putrinya yang berusia 10 tahun hingga meninggal dunia rekan sebaya. Nah, peristiwa itu terjadi diperkirakan pada pukul 11 siang ya, yang mana pada saat itu hanya tinggal pelaku dan korban di dalam rumah, sementara penghuni rumah lainnya yakni ibu dari pelaku dan dua anak pelaku yang lain sedang keluar membeli makanan ya. Pada saat ditinggal berdua, disitulah diduga peristiwa tersebut terjadi. Dan rekan sebaya, dikatakan juga menurut keterangan keluarga dan sejumlah saksi di lokasi kejadian ya, si pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa. Nah rekan sebaya, sebenarnya si pelaku ini telah pernah dinyatakan sembuh, namun penyakitnya ini kambuh kembali dalam 4 hari terakhir. Dan pada saat peristiwa itu ia masih dalam kondisi mengkonsumsi obat untuk penyakitnya rekan sebaya. Nah untuk saat ini ya, polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap DA serta sejumlah saksi ya, untuk mengungkap secara lengkap motif dan kronologi kejadiannya rekan sebaya. Nah juga dilakukan pemeriksaan mendalam, termasuk koordinasi dengan tim medis dan psikiater untuk melakukan observasi resmi terkait kondisi kejiwaan terduga pelaku rekan sebaya.
Baiklah, untuk berikut kita dengarkan saja dulu beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Ada Fahmi dengan judul lagu Anak Babu, dan dilanjutkan Intan Putriana dengan judul lagu Gasemu Wayang, serta beberapa lagu lain. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: movie, iya,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak krih harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Anak lebih utama daripada kekayaan, kesehatan lebih utama daripada harta benda, keamanan lebih utama daripada tempat tinggal, dan pengalaman lebih mahal daripada harta.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu man nah hinan.
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyan.

0: Kuh perkara aji. Asih hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
1: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ati aji?
0: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng nacin manfaat.
1: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
0: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
0: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
1: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urun terpis. Makaji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
0: Patu mana lamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
0: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nemeh beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Pesona Citra bersama Nidar yang menemani Anda. Rekan sebaya saat ini tentu sampai jam 12 siang. Dan rekan sebaya, untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas saja dan selamat siang paling baik saja. Untuk yang masih dalam aktivitas yang tidak selesai-selesai, terutama untuk ibu-ibu nih yang kesibukannya setiap hari di rumah mengerjakan pekerjaan rumah ya, membersihkan rumah, menyiapkan santap siang, mengurus pakaian anggota keluarga, suami, anak-anak ya. Rekan sebaya, terkadang rutinitas yang seperti itu dianggap oleh sebagian orang adalah rutinitas tanpa ada benefit ya, atau tanpa ada keuntungan secara materi. Memang benar, tetapi rekan sebaya, bayangkan saja ya, ketika itu secara tidak langsung memang benar, tapi secara tidak langsung bayangkan saja jika seorang kepala keluarga harus mengeluarkan biaya untuk menyewa jasa orang lain ya, melakukan semua pekerjaan itu, berapa juta duit tuh yang harus dikeluarin setiap bulan. Artinya benefitnya pasti ada. Dan rekan sebaya, buat ibu-ibu ya, jangan berkecil hati, lakukan semua dengan ikhlas, insya Allah Allah akan membalasnya dengan hal yang lebih jauh lebih baik daripada sekedar nilai rupiah. Rekan sebaya, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas untuk keluarga, untuk suami dan anak-anak, rekan sebaya, jadi tetap semangat ya, meskipun cuan belum mengalir secara kasat mata, tapi insya Allah nanti akan digantikan dengan lebih baik. Baik rekan sebaya, untuk berikut saya akan kembali bacakan lagi berita yang saya kutip kali ini dari kumparan.com terkait dengan gempa yang terjadi di NTT ya rekan sebaya. Kali ini beritanya terkait dengan gempa susulan yang terjadi di NTT. Langsung saja simak beritanya. 2119 gempa bumi susulan terjadi di NTT. Rekan sebaya, dikutip dari kumparan.com, BMKG mencatat terjadi 2119 gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur hingga hari ini Selasa 18 Agustus 2026, rekan sebaya. Dan hal tersebut ditulis BMKG dalam keterangan resminya. Dari jumlah tersebut tercatat magnitudo terbesar mencapai 6,2. Sementara itu ada 24 kali gempa dengan magnitudo di atas 5, kemudian gempa terkecil terjadi di 1,3 magnitudo. Sebelumnya rekan sebaya, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton Panjaitan menyebut jumlah korban meninggal bencana gempa 7,7 magnitudo di NTT bertambah menjadi 68 jiwa. Dan rekan sebaya, sementara itu Berton mengatakan ada 213 orang mengalami luka-luka. Bencana itu sendiri terjadi pada Sabtu 15 Agustus pagi. Selain banyaknya korban, sejumlah sarana umum dan rumah warga juga ikut rusak berat.

Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda ya, yang mana kumparan.com mengabarkan 2119 gempa bumi susulan terjadi di NTT ya, pasca gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu rekan sebaya, dan hingga hari ini terjadi 2119 gempa bumi susulan rekan sebaya dengan kekuatan magnitudo gempa susulan ini yang terbesar mencapai 6,2 dan yang terkecil 1,3 magnitudo rekan sebaya. Dan dalam musibah gempa ini juga disampaikan oleh PLT Pusat Data dan Informasi BNPB Berton Panjaitan ya, menyatakan bahwa hingga saat berita ini dirilis sebanyak 68 orang meninggal dunia rekan sebaya, dan 213 lainnya terluka rekan sebaya. Selain itu juga sejumlah sarana umum dan rumah warga ikut rusak berat rekan sebaya. Tentu musibah seperti ini sangat menyisakan trauma mendalam ya bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sudah pernah mengalami gempa besar ya, mengalami gempa besar dan juga bahkan tsunami rekan sebaya, dan ini cukup menyisakan trauma sehingga hati nggak tenang ya kalau sudah pasca kejadian seperti ini. Tapi kita tetap berserah diri kepada Allah, semoga kita selalu dalam perlindungannya dimanapun dan kapanpun, amin ya robbal alamin. Baik rekan sebaya, masih akan saya bacakan rekan sebaya berita yang kali ini rekan sebaya tentang serba-serbi upacara HUT RI rekan sebaya, dan kali ini ada satu berita yang saya kutip dari cnnindonesia.com. Upacara HUT RI di Gunung Bawakaraeng, 26 pendaki dievakuasi. Rekan sebaya, dikutip dari cnnindonesia.com dari Jakarta, diberitakan tim SAR gabungan mengevakuasi total 26 orang yang mengalami cedera maupun hipotermia saat mengikuti rangkaian upacara bendera merah putih dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan rekan sebaya, Komandan Rescuer Basarnas Makassar Darul, melalui keterangan videonya diterima wartawan di Goa pada Senin malam, dikutip dari Antara, menyatakan data sementara dari tim siaga kasus sampai saat ini telah ditangani 26 orang pendaki yang mengalami trouble atau masalah, terdiri dari 7 laki-laki dan 19 perempuan. Darul menjelaskan saat ini tim SAR gabungan tengah berjibaku mengevakuasi sejumlah pendaki di beberapa titik seperti di pos 5, pos 7, pos 8 jalur Lembana, pos 10 puncak Gunung Bawakaraeng, serta jalur Tasoso. Dan rekan sebaya, dikatakan pihaknya telah berhasil mengevakuasi sebanyak 14 orang dan telah mendapatkan penanganan medis, sedangkan 12 orang lainnya sementara dalam proses perjalanan evakuasi ke posko Aju Bulu Balea. Masalah yang dialami korban beragam, antara lain cedera kaki, kram saat penurunan, kelelahan fisik berat terpleset atau lalu terjatuh hingga mengalami cedera tulang belakang, serta serangan hipotermia atau suhu tubuh menurun drastis saat berada di puncak gunung tersebut. Dan rekan sebaya, sejauh ini sejumlah korban pendaki yang telah dievakuasi mengalami masalah fisik seperti hipotermia. Data pos siaga merah putih mencatat total pendaki yang melakukan registrasi meningkat menjadi 3.786 orang. Jumlah tersebut tersebar di 4 jalur masuk pada pelintasan utama menuju puncak Gunung Bawakaraeng. Dan rekan sebaya, jalur tersebut seperti pos registrasi Bulu Balea sebanyak 2.033 orang, posko Tasoso 1.081 orang, dan operasi siaga merah putih berlangsung sejak 15 sampai 18 Agustus melibatkan 295 personel gabungan dari unsur Basarnas, komunitas SAR, relawan hingga tenaga medis. Personel ditempatkan pada 8 titik strategis termasuk puncak gunung dan lembah Rama guna merespon cepat setiap kondisi darurat.

Demikian rekan sebaya, berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana CNN Indonesia mengabarkan ya bahwa 26 pendaki terpaksa dievakuasi rekan sebaya ya dalam upacara hari ulang tahun RI di Gunung Bawakaryang rekan sebaya. Nah, upacara ini dilakukan Gunung Bawakaryang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan rekan sebaya. Nah, pada saat mengikuti upacara tersebut ya, beberapa orang pendaki mengalami cedera seperti hipotermia dan juga beberapa kejadian lain ya, seperti kram atau cedera kaki, kemudian ada yang terpleset dan terjatuh hingga mengalami cedera tulang belakang ya, dan sebagainya rekan sebaya. Dan untuk saat ini beberapa sudah mendapatkan penanganan medis rekan sebaya. Nah, sebelumnya rekan sebaya dikatakan ya dalam berita ini bahwa petugas telah menghimbau dan mengingatkan kepada para pendaki untuk mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri sampai ke puncak gunung tersebut, serta yang menghimbau pendaki agar selalu menjaga kondisi fisik agar tidak terjadi masalah kesehatan saat pendakian rekan sebaya. Baiklah, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di cnnindonesia.com. Kali ini rekan sebaya, beberapa lagu akan hadir. Ada Ayu Amanda dengan judul lagu Salah Ubat, dilanjutkan lagu dari Una Mameh bersama Obeng Arlamba dengan judul lagu Saking Rindu, dan beberapa lagu lain. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey,
1: kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI, iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati, sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Pesona Citra masih menemani Anda saat ini 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Nidar yang temani Anda hingga tuntas acara sekira 8 menit ke depan, rekan sebaya. Nah, di sisa waktu yang saya punya untuk temani Anda, rekan sebaya, saya akan bacakan satu lagi berita yang kali ini masih terkait dengan peristiwa gempa yang terjadi di NTT beberapa waktu lalu, rekan sebaya. Dan beritanya saya kutip dari kompas.com. Tenda darurat tak datang hingga malam, 5 bayi baru lahir terpaksa dirawat di bawah terpal saat gempa NTT. Rekan sebaya, dikutip dari kompas.com, dari Sika diberitakan sebanyak 5 orang bayi yang baru lahir terpaksa terbaring di bawah tenda darurat swadaya di area belakang puskesmas Watubiang, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Senin 17 Agustus malam tadi, rekan sebaya. Kondisi keprihatinan tersebut terjadi lantaran tenda darurat yang telah dimohonkan oleh pihak puskesmas sejak Senin siang tak kunjung datang hingga malam hari. Padahal seluruh pasien dan tenaga kesehatan harus mengevakuasi diri keluar dari dalam gedung akibat kekhawatiran guncangan gempa bumi susulan. Demi menjaga para pasien dan dan bayi baru lahir dari paparan cuaca malam, para nakes berinisiatif secara swadaya menyulap area terbuka menjadi ruang perawatan sementara. Pihak puskesmas menggunakan kain dan sarung untuk menutup sekeliling tempat tidur pasien, sementara atapnya ditutupi menggunakan terpal yang dibeli sendiri oleh para nakes. Dokter Puskesmas Watubaing Servasius mengkonfirmasi bahwa penanganan pasien di luar ruangan harus dilakukan dengan keterbatasan fasilitas karena tenda bantuan yang diharapkan belum tiba di lokasi. Servasius merinci, di dalam tenda darurat terdapat beratap terpal tersebut terdapat 5 orang bayi baru lahir. Rinciannya, 3 bayi lahir dengan berat badan normal dan 2 bayi lainnya memiliki riwayat berat badan lahir rendah. Selain 5 bayi, area luar gedung tersebut juga menampung 5 orang ibu nifas, sementara seorang ibu dengan kondisi ancaman abortus 1. Secara keseluruhan tercatat ada 6 pasien lain termasuk 1 ibu hamil yang turut menjalani perawatan medis di luar ruangan akibat tidak adanya fasilitas tenda darurat dari pihak terkait. Dan rekan sebaya, proses persalinan sejumlah pasien di Puskesmas Watubaing pada Senin malam berlangsung penuh haru dan dramatis. 2 orang ibu hamil dilaporkan melahirkan tepat saat gempa bumi susulan mengguncang kawasan Kecamatan Talibura. Ibu hamil pertama berhasil melahirkan di dalam ruangan Puskesmas Watubaing, namun tidak lama setelah persalinan usai dan masih dalam penanganan nakes, gempa susulan kembali terjadi hingga pasien bersama bayinya harus segera dievakuasi keluar gedung. Sementara proses persalinan ibu hamil kedua berlangsung jauh lebih dramatis. Wanita tersebut terpaksa melahirkan di area terbuka, tepatnya di bawah pohon kersen di belakang gedung Puskesmas Watubaing saat proses evakuasi akibat gempa berlangsung. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, rekan sebaya, ya. Peristiwa yang menyayat hati sepertinya, ini begini ya tepatnya ya kata-katanya ya, karena tenda darurat yang tidak kunjung datang hingga malam hari, rekan sebaya, 5 bayi baru lahir di NTT terpaksa dirawat di bawah terpal, rekan sebaya. Nah, pada saat gempa bumi susulan sedang terjadi, bahkan ada ibu yang melahirkan ya di tengah gempa susulan, rekan sebaya, dan satu ibu lainnya juga terpaksa melakukan persalinan di ruang terbuka atau di alam terbuka di bawah pohon kersen ya, kalau bahasa Acehnya Mbak Siri ya. Karena tidak aman di dalam ruangan, rekan sebaya, karena saat itu sedang terjadi gempa susulan. Semoga para korban gempa NTT segera mendapatkan bantuan untuk lebih membuat mereka merasa aman dan nyaman, terlebih ini yang sedang sakit, bayi baru lahir, ibu nifas, ibu hamil ya, yang juga sedang menjalani perawatan di puskesmas setempat. Baik rekan sebaya, ternyata berita tadi sudah membawa kita ke penghujung acara program Pesona Citra. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM. Saya berharap berita yang sudah saya bacakan bisa menambah pengetahuan kita, dan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Satu lagu dari Ai Suntana dengan judul lagu Bahtera Cinta tutup sejumpa kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salah dengan cinta lahi hana tak sangka-sangka.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tak ni aku je dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kontrol wo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengambil becak barang kan lho dengan mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bilang.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin.
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana nahinan.
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ara

0: Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Di mana supir buat drone?
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mendang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mendang Mbak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang?
5: Boh panen nai rokwan, god tak tahu apa di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tahu mentang?
5: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nang terpi ase Haji?
5: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih mentang.

0: Bek putu asa, dah syah terdeng kuaji, cina user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan kuaji, ase rona talah urun serpi. Maka ji, ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Teman alamat New HVAC nyan padup lumboi ji lumboi telepon awak nyan
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Luksmawi handphone 0812 60 60 60
1: di kedai matang gepegat dugi yang pegat tempe dengan on pisang menya kulkas dengan AC rusak karili bak New HVAC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe handphone 0812 64 14 614 CV New HVAC kami siap pasti untuk Anda.
3: Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.
1: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku punyo.
3: Panen nalong lo, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Abila, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji,

0: Pumu ewe tha malam-malam. Puman lekena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye deng kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Je, kok bisa halepi deng kuaji? Pu kali nempat terpi ase ji.
1: Ha na e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo kebrok-brok kedih mentang najin manfaat.
0: Nyan sang salah urung terpih ron kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Bek puto asa, dasya dedeng kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awak nyan lom.
0: Nyan kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
1: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Berpesan baiklah terhadap wanita. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hey,
1: kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: movie, iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kita kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
8: Pencar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awe, Lok Semawe, Radio Citis FM, Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi siar Selasa, 18 Agustus 2026. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda rekan sebaya di edisi hari ini, rekan sebaya, dan sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, lagu dari UB Sister dengan judul lagu Katanya yang sudah mengawali pertemuan kita pada siang hari ini rekan sebaya. Semoga lagu tersebut juga sudah bisa menghibur Anda semuanya di suasana siang hari ini rekan sebaya, di mana cuaca dari pagi sampai siang cukup beragam. Terkadang sejuk, terkadang panas ya. Semoga enggak mengganggu aktivitasnya dan tidak merusak suasana hatinya rekan sebaya ya. Oke lah, untuk Anda semuanya selamat beraktivitas saja, yang sedang aktivitas atau yang sedang istirahat, selamat istirahat saja rekan sebaya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon yang berdering dan saya terima saja dulu. Assalamualaikum. Iya Bunda Ani, apa kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik aja sayang. Suaranya kok sangu deh.
0: Masih belum sehat bener nih Bunda.
1: Oh gitu. Ini kayaknya menurut saya tadi mana kan intinya pasti hari ini pertama sama Nida cepat sembuh.
0: Iya.
1: Ini menurut mimpi tadi malam nih, makanya dapat kayaknya betul.
0: Dapat ya, mimpi pula ya.
1: Cepat sembuh. Amin. Ya kan? Jangan sakit lagi.
0: Amin insyaallah.
1: Rezekinya terus lancar buat hari ini dan besoknya terus. Amin.
0: Amin. Baik Bunda-bunda sendiri sehat ya.
1: Alhamdulillah, ini lagi buat besok kan rencananya mau jualan, jadi nyari lagi mau goyang-goyang lah dikit.
0: Oke lah Bunda, semangat Bunda. Silakan salamnya buat siapa Bunda?
1: Salam pertamanya kan buatnya Nidar. Selamat bertugas sepanjang umurnya, mudah rezeki, lebih kesehatan dan tetap sehat terus.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Majid, buatnya Firdaus, buatnya Nadar, buatnya Om Pur, buatnya Rahmat, Ramli, Mukhtar, Fari, Bang Juliman, Bang Ansal juga, Pak Sarial, Mosin juga, buahnya Nia, buat
0: iya.
1: Buahnya Bang Majid, buahnya Firdaus, buahnya Nadar, buahnya Om Pur, buahnya Rahmat, Ramli, Mukhtar, Fari, Bang Juliman,

0: jangan lupa tuh yang lima waktu. Insya Allah kedepannya tetap dalam lindungan Allah dan tetap bahagia terus. Amin.
1: Amin. Mau lagu apa ini, Bunda?
0: Bulan Bintang ya, dari Roma Irama ya.
1: Bulan Bintang dari Roma Irama. Oke, okay. Ditunggu ya Bunda.
0: Oke, okay. Selamat tugas. Cepat sembuh sayang.
1: Insya Allah.
0: Mudah-mudahan dikasih keberkahan tetap. Salam buat anak-anak ya. Salam Insya Allah. Bapak, mudah-mudahan rezekinya tetap dalam lindungan Allah.
1: Dan amin.
0: Salam yang penuh cantik buat hari ini dan
1: semoga. Makasih Bunda. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, rekan sebaya, ada Bunda Ani di Panggoy. Selamat siang, paling baik saja Bunda Ani yang ada di Panggoy. Sehat selalu Bunda ya. Semoga juga Allah memberikan perlindungan dan rezeki yang melimpah ruah untuk Bunda ya, yang setiap lisannya itu memberikan semua insight terbaik ya, doa-doa terbaik, sisi-sisi positif ya, membangkitkan suasana positif yang ada di dalam hati kita semua rekan sebaya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon, langsung saja saya terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bunda lagi, Abu Bentara. Ya ampun Abu, lemah sekali Abu.
2: Ya.
1: Lemas sekali. Saya udah enggak 4 hari enggak siaran. Abu ya, Bentara masih lemas juga. Hah?
2: Lemas 2 kali, 4 kali.
1: Baiklah Abu, silakan. Mau salam buat siapa Abu?
2: Salam untuk Kementer. Bunda Dewi, Bunda Rahmi.
1: Ya.
2: Buana, bunda-bunda,
1: iya,
2: di Bunda Maria, bunda apa?
1: Bunda yang mana?
2: Di Bunda Maria.
1: Oh, Bunda Diana.
2: Bunda Diana, Tisha, Tisha, Tiju, Ramsal.
1: Iya.
2: Di Nuri. Payus.
1: Iya.
2: Dan semua yang masuk udah ya akan masuk.
1: Baik, yang spesial Abu.
2: Terima
1: kasih. Ada ucapannya Abu?
2: Banyak terima kasih yang sampai 2 jam udah ada.
1: Mau lagu apa ini Abu?
2: Lagu apa ini?
1: Maunya Abu apa?
2: Ayo ya.
1: Judulnya apa Abu?
2: Ini dia yang pilih.
1: Baik Abu, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, rekan sebaya Abu Bintara yang ada di Buloh, selamat siang, paling baik saja buatnya Abu Bintara yang ada di Buloh. Dan untuk yang mau menyusul Abu Bintara ya, silakan rekan sebaya. Saya menunggu penelpon berikutnya, bisa satu penelpon lagi di putaran ini untuk bergabung rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya yang saat ini sedang dalam pekerjaan atau perjalanan, semoga lancar ya dan sesuai dengan apa yang Anda harapkan rekan sebaya. Oke, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu lagu yang sudah saya siapkan untuknya Bunda Ani yang ada di Panggoy dari Roma Irama dengan judul lagu Bulan Bintang, dan akan dilanjutkan nanti lagu dari Sylvia An bersama Arif dengan judul lagu Tak Lebih Tak Kurang. Saya hadirkan buatnya Abu Bentara yang ada di Buloh. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Kuaji, Kuaji. Pumu wewe tha malam malam. Puma lek nanti ka meng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha thu mi dalam. Hai tem tengu long.
0: Ye deng Kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tapu dep ki pangen daripada ate.
0: Je, kok bisa halepi ni Kuaji? Bukan lu terpia te ji.
1: Ha na ek lu terpi. Rencana lu nu bungko, lu nu yu timang mekilo, kebrok-brok kedih manteng na cin manfaat.
0: Nyam sang, salah

0: Ini user piece bawa New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa wak serpi hati, lagenya nate gadah lipi ya. Sang-sang, lipi-lipi kai pola wanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC.
0: Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pada mana lamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
5: Eh kakak,
6: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
6: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
6: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
6: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI
6: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
6: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
6: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
6: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
9: Padahal mai. Cilu rasa.
8: Bakal nak bui? Mangat tanya.
9: Punya mai. Patat dah kupinya.
8: Panai nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
8: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
9: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
8: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
9: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja je osagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar.
10: yang kadide di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
11: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya program acara Citra Warna Sore. Dan untuk yang mau gabung silakan ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Wajol ya?
1: Nyo, Pak Wajol.
0: Apa kabar Pak Wajol?
1: Pak Wajol sehat, lagi pulang dari kantor.
0: Masya Allah. Kantor yang mana? Kan ada di Krung Pase sama Rindu Alam, yang mana nih?
1: Ini masih kantor di Krung Pase, Wabine Krung.
0: Aduh, mangatan. Raya Krunginan Pak Wah?
1: Punyang Krung ini ujung.
0: Oh, tapi lain kan, iji lain kan. Kalau di gedung kan nah, agak.
1: Di Krung Pase yang kejutan punan Krung Pase, maka musko irigasi kacok di irigasi.
0: Oh, mana? Ini bela. Krung bak tempat Pak Wajol ini lei, nabate.
1: Rumah batel paraya nyo panti macam kajal lagi jalan tol nyo kiri kanan.
0: Yang betul.
1: Tu ya, banjir berasa. Tentu mete panti
0: macam. Oh ya. Ya ampun, Cik Tamar Amin.
1: Ya dah jangan dapat kau dekat tengah di hujung. Atau pi di kedai yang buat jalan lain nyo. Di pamamplam.
0: Be ile nyo Krung Pase te Pak Wah. Lu nung pikir Krung Pase te. Nyo.
1: Krung Pase nyo Pak Wah, balaki Gunung Sala. Gunung Tadak kena cari ayu pada pagi temujitnya mengawi.
0: Oh menan, oh kenan.
1: Yang kinan Pak Wah 7-5 kilo dalam kinan Pak Wah pegak kantor perkebunan.
0: Oh menan.
1: Olehnya tujuh Krung Pase ayah ni darkon. Karena waktu camp baik Pak Wih Pase. Yang tujuh dapat di yang Krung Pase itu lebih dari gunung berdu.
0: Oh, menan. Abek le, bak tempat Pak Wah je Tamar Amin ni, nan?
1: Pak ni lepas Tamar Amin.
0: Oh, jen. Oh, ilung nyan yang perle, Pak Wah amam yang je aku lah.
1: Berarti, limong beteng, payah tayi Honda. Man, ya tak jah je, tengah nak berbuka, bak Pak Wah.
0: Oh, 5 kilo payah tayi Honda, kena dalam?
1: Tayi Honda, kena dalam, jalan tanau.
0: Oh, kapal lo jalan pi gedebak-gedebuk, sang?
1: Oh, nyo, gedebak.
0: Kakak punya menan Pak Wah nak apa balum merami ni no. Ibin.
1: Merami ni nak masa. Jauh pun tua nyak mana.
0: Gak kali lonjak barasa.
1: Barasa
0: kali.
1: Oh, anak ada pio dan buat pun Mak Pak Wah. Tak boleh katanya hubungan ni dari Pak Wah.
0: Oh, menan. Hana munturi lho Pak Wah.
1: Nyo Pak Wah orang Jerman. Tuti naik kampung.
0: Oh, menan. Oh, menan. Di Alupa pun. Oh, God lah. InsyaAllah. Lain wadah Pak Wah. Okay. God Pak Wah. Kajut salam ilah Pak Wah kesonyo.
1: Nyo salam Pak Wah anak dua-dua ke Mamandung Pak Wah kirim.
0: God.
1: Dan anak terkecuali khususnya anak khusus Mamandung Pak Wah kirim. Dari timur sampai tu barat. Sampai tu nong lom seribu di anak. Anak dua Pak Wah kirim.
0: Gad. Salam spesial Hana Syed berarti nyo. Puka mandu maju.
1: Salam spesial panena ke saudain. Ke Nida, Tamlace, Bukhaya, Sabi, sekeluarga.
0: Amin. Lagu pun lagunya.
1: Nyo lagu, nyo Pak Wah tengok tarik bro. Nyo, memangat Pak Wah dengar. Belupilah
0: mati lagu. Oh, jik. Pak Wah pernah mantang bah. Good. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak Wajol di Krung Pase. Selamat siang jelang sore aja Pak Wajol ya. Sehat selalu, aman, nyaman di sana. Semoga hasil kebunnya berkah ya. Dan melimpah. Amin. Baik, untuk yang mau menyusul silakan ke 0852-223-56469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan dulu lagu dari Laili Saadah dengan judul lagu Ayon Ane yang saya pilihkan untuknya Pak Wajol yang ada di Krung Pase, dan dilanjutkan dari Avolia dengan judul lagu Toxic. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kak, kak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI iya.
0: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore bersama Nidir yang temani Anda saat ini, rekan sebaya. Nah, untuk yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan saja untuk bergabung, rekan sebaya. Caranya hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan bergabung aja ya, silakan untuk kirimkan pesan ke akun CTSFMlog Semawe ya. Oke, rekan sebaya, 55 menit sudah lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semuanya yang masih belum lagi sampai di rumah, mungkin dari perjalanan dari pagi sampai sekarang masih seliweran di mana-mana, hati-hati aja di jalan. Yang lagi pada mau pulang ya, yang masih asik dengan kegiatannya, yang ada di pasar ya, di toko, di kebun, di mana saja, yang lagi melaut, bahkan yang masih bisa menangkap siaran 94,4 FM. Semoga hari ini rezekinya lancar dan berkah, amin. Baik, rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Sore, kita bakal bersama sampai jam 5 sore nantinya. Nah, rekan sebaya, sembari menunggu penelpon ya, saya bakal bacakan satu berita yang menggemparkan. Menggemparkan gak sih? Coba simak aja dulu ya beritanya, yang saya kutip dari ajnn.net. Mungkin sempat mendengar sedikit ya, atau sekilas tentang oknum pejabat inspektorat di Banda Aceh nih, rekan sebaya. Yang mana beritanya nih, rekan sebaya, dikutip dari ajnn, oknum pejabat inspektorat Banda Aceh ditetapkan menjadi tersangka kanun jinayat, rekan sebaya. Seperti yang saya kutip dari ajnn.net ya, Satpol PP WH Banda Aceh menetapkan pejabat eselon 2 Inspektorat Kota berinisial FD dan AM, seorang mahasiswa ya, yang oknum pejabat eselon 2 ini inisialnya FD dan AM ini seorang mahasiswa. Sebagai tersangka pelanggar hukum jinayat, namun mereka tidak menyebutkan secara pasti pasal apa yang dilanggarkan sebaya. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Kasatpol PPWH Banda Aceh Muhammad Rizal dalam konferensi pers pada Selasa 18 Agustus hari ini. Nah, rekan sebaya, Rizal ya mengatakan penangkapan berawal Satpol PP dan WH Banda Aceh mendapat pengaduan ada pria tidak dikenal masuk ke kantor inspektorat setempat setelah jam kerja berakhir. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satpol PP dan WH berkoordinasi dengan perwira jaga yang bertugas pada saat itu. Selanjutnya, satu regu petugas dikirim ke kantor Inspektorat Banda Aceh. Nah, petugas tiba di lokasi sekitar pukul 18.50. Dalam ruang kerja pimpinan ditemukan saudara FD 58 tahun PNS Pemkot Kota Banda Aceh bersama AM 22 tahun, salah satu mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Nah, FD dan AM yang telah ditangkap selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP WH Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, rekan sebaya. Nah, kemudian ya, dikatakan bahwa berdasarkan keterangan awal dan bukti yang diperoleh, keduanya diduga melanggar Kanun Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, FD dan AM ditahan selama 20 hari untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rekan sebaya.
Nah, Kasatpol PPWH Banda Aceh tidak menyebutkan secara keseluruhan barang bukti yang disita untuk pemeriksaan karena perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. Namun ia mengatakan salah satunya adalah kasur lipat yang terdapat di ruang kerja FD rekan sebaya. Dikatakan tentu ada lainnya yang tidak mungkin diungkap ke publik karena masih berproses dalam penyidikan yang dilakukan rekan sebaya. Penyidik ya juga telah melakukan gelar perkara awal, selanjutnya akan melakukan gelar perkara lebih lanjut bersama koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, dan belum bisa memastikan kedua tersangka tersebut lebih dari satu kali tindakan dua tersangka tersebut lebih dari satu kali belum bisa dipastikan. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan dalam proses penanganan kali ini, perkara tersebut merupakan penemuan pertama rekan sebaya. Merupakan temuan pertama ya. Dan untuk berita selengkapnya rekan sebaya bisa baca kembali di AJNN dan juga mungkin ya ada beberapa video di media sosial yang menggambarkan tentang kasus ini ya, yang ada kaitannya dengan kasus ini. Mungkin Anda kalau mau tahu lebih lanjutnya ya boleh membaca sumber-sumber berita yang terpercaya yang lain ya. Baiklah rekan sebaya, untuk berikut saya akan bacakan dulu satu pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum Kak Penyiar. Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya alhamdulillah, kurang sehat nih. Rahman yang ada di Simpang Ori, semoga Rahman sehat selalu ya. Salam-salam aja nih buat para pendengar Radio CTS FM dimanapun berada. Jangan lupa ramaikan terus CTS FM. Siap. Salam spesial buat kakaknya aja. Makasih, selamat menikmati menjelang sorenya dan sehat selalu. Amin. Jangan lupa 5 waktu insyaallah. Waduh, ini Arif udah siap puterin tadi nih Rahman. Rahman mau digantikan dengan lagu apa? Langsung konfirmasi aja ya biar saya putar di putaran ini ya. Yang jelas tadi Arif sudah tampil rekan sebaya, dan kita tinggalkan dulu Rahman yang ada di Simpang Auri. Lanjut dulu kita dengerin lagu, ada Nabila Maharani, Loisa dan Viasa dengan judul lagu Malam Minggu, walaupun nanti malam Rabu ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Cutrani bersama Ferdianoza dengan judul lagu Rasa Cinta. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa penipah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu man ahinan.
2: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu. Ho yang kami han apa?
6: Be puto asa, dah syat deng Ku Haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Ku Haji, ase roh. Dan bak new afi ase, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new afi ase.
7: Pateman alamat, new afi ase nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awaknya.
6: CV new afi ase beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afi ase neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma.

0: Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka keduanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.

Radio CTSFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Selamat siang jelang sore saja untuk Anda semuanya. Selamat siang jelang sore. Ternyata udah sore, rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas saja. Yang lagi santai, selamat santai aja. Yang lagi beraktivitas dimanapun, mungkin di rumah ya, lagi nyiap-nyiapin cemilan sorenya, boleh nih sambil dengerin radio CTS FM rekan sebaya. Oke, untuk yang mau bergabung ya silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Rekan sebaya yang lagi sakit nih, kondisinya kurang fit, kurang oke ya. Semoga Allah segera memberikan keadaan yang lebih baik untuk Anda ya. Emang sih kalau kondisi badan lagi kurang oke, kurang sehat, semua kegiatan rasanya terhambat dan gak asik untuk dikerjakan rekan sebaya ya. Tapi ya mungkin fase inilah yang bisa Anda pergunakan untuk lebih banyak istirahat daripada banyak beraktivitas, karena ya mungkin beberapa waktu atau dalam waktu yang panjang sebelumnya Anda sibuk dengan kegiatan sehingga Anda lupa untuk memberikan jadwal istirahat yang cukup untuk tubuh Anda. Ya sebaiknya dicukupkan istirahatnya rekan sebaya. Dan yang masih sehat jangan lupa dicukupin selagi masih sehat, jangan sampai nunggu sakit dulu baru istirahatnya cukup ya. Karena seenak-enaknya istirahat lagi sakit itu tetap gak enak kok rekan sebaya. Aduh, gimana ya perasaannya buat ibu-ibu yang rasanya pekerjaannya gak habis-habis ya, tugasnya gak selesai-selesai dari pagi ke pagi lagi ya. Cuma punya waktu tidur sebentar, tidur malam, dan besok pagi melakukan kegiatan yang sama. Mungkin pernah terbersit juga sebuah keinginan supaya ada sedikit kondisi yang membuatnya terpaksa istirahat, mungkin ada, tapi jangan rekan sebaya. Kalau yang belum jangan sampai seperti itu ya, karena itu gak nyaman banget. Kalau memang butuh istirahat ya istirahat di saat ya sehat, gak mesti nunggu sakit gitu. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang mau gabung silakan, saya bakal terima penelpon nih yang mau ikutan bergabung. Nah sembari menunggu satu berita saya bacakan nih rekan sebaya. Tentu berita ini bukan berita yang menyenangkan, dan ini sangat menyedihkan dan membuat hati orang tuanya gusar nih rekan sebaya. Di mana AJNN menggambarkan seorang pelajar di Aceh Utara hilang sudah 4 hari rekan sebaya. Ya Allah, kita bisa bayangin ya perasaannya ya, karena ini yang hilang ini ya Reza Maulana, umurnya 14 tahun rekan sebaya. Nah, pelajar asal Gampong Menasahme Kecamatan Murah Mulia Aceh Utara yang sudah 4 hari belum kembali ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Ia terakhir berkomunikasi dengan orang tuanya pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu. Nah, saat itu dikatakan Paman Reza Maulana ya, saat itu sepertinya ia keluar dengan teman-temannya tapi tidak kunjung pulang ke rumah. Dan Zainuddin mengatakan anak dari pasangan Maulina dan Zainal Abidin itu terakhir memberi kabar jika berada di kawasan air terjun Blangkulam Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Nah setelah itu kedua orang tua kembali mencoba menelpon tapi tak terhubung sama sekali. Reza merupakan pelajar sekolah menengah pertama Negeri 3 Murah Mulia. Aktivitas kesehariannya selain sekolah juga bekerja di Dorsmir pada petang hari. Sementara waktu malam ia mengaji. Nah ciri-cirinya rambut agak keriting dan kulit sedikit gelap rekan sebaya. Nah Zainuddin berharap siapapun yang melihat keberadaan keponakannya itu dapat menghubungi nomor gawainya. Rekan sebaya mungkin boleh catat ya di 0822-9806-5909 rekan sebaya. Sekali lagi ya saya ulangi, bagi yang melihat
atau mengetahui keberadaan Reza Maulana yang seorang pelajar asal Gampung Menasahme, boleh menghubungi nomor handphone pamannya ya di 085298065909. Nah, di mana dikatakan bahwa Reza Maulana ini sudah hilang kontak dengan keluarga sejak Jumat 14 Agustus lalu, rekan sebaya ya, sudah sekitar 4 hari ya rekan sebaya, yang mana komunikasi terakhir orang tua Reza bahwa Reza ada di kawasan air terjun Blangkulam rekan sebaya. Itu pada 4 hari lalu, setelah itu tidak ada lagi komunikasi rekan sebaya. Nah, mungkin untuk fotonya mungkin rekan sebaya bisa buka laman ajnn.net ya untuk melihat fotonya. Foto dari Reza Maulana yang berusia 14 tahun ya, dia adalah salah seorang siswa sekolah SMP Negeri 3 kecamatan ya, iya dia adalah seorang pelajar SMP Negeri 3 Murah Mulia rekan sebaya. Baik, semoga Reza segera ditemukan dalam keadaan baik-baik saja, sehat selamat ya, tanpa ada kekurangan apapun, berkumpul kembali dengan keluarga secepatnya. Amin, kita doakan ya. Kalau memang sudah ditemukan, mungkin rekan sebaya boleh update-update informasi ya. Kita doakan yang terbaik ya, semoga Reza dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik rekan sebaya, untuk kali ini ada dua lagu yang akan saya hadirkan. Lagu yang dibawakan Happy Asmara dengan judul lagu Tiara, dan dilanjutkan Dara Baru Madua dari Salsabila. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan sebaya program Citra Warna Sore masih bersama nih dari yang temani Anda saat ini rekan sebaya 15 menit lagi jam 4 ya. Yang mau ada janji tiba di tempat jam 4 ya. Udah bisa siap-siap untuk berangkat. Nah, rekan sebaya biasa banget enggak sih belakangan ini kalau ada yang bikin janji nanti kita jam 4 ya. Jam berapa? Jam 4 ya. Harusnya kalau zaman dulu ya, seperti ada pergeseran nih. Kalau dulu jam 4 itu, yang disebutkan jam 4 itu sudah bertemu atau sudah berlangsung acara yang dituju ya. Nah kalau sekarang benar gak sih kalau jam 4 ya, itu jam 4 baru pada berangkat? Benar gak sih kayak gitu rekan sebaya? Saya rasa iya. Dan alhasil tiba di tempat tujuan atau tiba di acara tujuan itu tidak seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi marilah sama-sama kita perbaiki kembali ke asal ya. Kembali ke kebiasaan baik ya. Gak tahu ini sejak kapan agak bergeser. Kecuali kalau janjinya kita berangkat jam 4 ya. Oke, berangkat jam 4 bukan ketemu jam 4 ya. Itu hanya seperintilan kisah kecil ajarkan sebaya. Baiklah, kita masih ada waktu beberapa menit lagi rekan sebaya untuk jelang ke azan sholat asar ya. Saya mau baca berita nih rekan sebaya. Nah tadi kalau tadi berita tentang anak hilang ya. Nah ini ada juga berita tentang masih terkait dengan seorang anak rekan sebaya yang terlantar di Biren rekan sebaya, yang mana anak ini ya berasal dari Aceh Tengah rekan sebaya. Yang saya kutip dari AJNN, seorang anak perempuan ditemukan terlantar di kawasan desa Juli Menasahjo, kecamatan Juli, Kabupaten Biren pada Selasa pagi ya. Ia ditemukan warga setempat saat tertidur di sebuah warung di depan Masjid Al-Taqwa di jalan lintas Biren Takengon. Babinsa desa Juli Menasahjo Sertu Endang saat menghubungi AJNN mengatakan anak perempuan itu telah diserahkan kepada Dinsos Kabupaten Biren. Nah, pengakuan anak tersebut, ia bernama Saleha, umur 9 tahun, asal Wihni Bakong, Kecamatan Silihnara, Aceh Tengah. Ayahnya Abdul Ghani dan ibunya Rahmi rekan sebaya. Dikatakan ya, ia pulang dari Pantan Labu bersama ayahnya dari rumah ibu tirinya. Ia hendak pulang ke ibu kandungnya di Wihni Bakong. Dan rekan sebaya, kemudian pagi dini hari jam 3 mereka istirahat depan warung tersebut. Tiba-tiba pagi tadi anak tersebut ditinggal sendiri ditemukan oleh pemilik warung rekan sebaya. Nah saat ini anak tersebut telah diserahkan kepada Dinas Sosial Biren, dan bagi masyarakat yang mengetahui keluarga anak tersebut dapat menghubungi nomor handphone 0822 7254 6474. Sekali lagi 0822 7254 6474 atas nama Sertu Endang rekan sebaya. Nah untuk foto anak ini rekan sebaya bisa langsung buka laman ajnn.net ya, untuk melihat ciri-ciri dari anak tersebut yang ya akui bernama Salihah, umurnya 9 tahun, asal kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silihnara, Aceh Tengah rekan sebaya. Ayahnya bernama Abdul Ghani dan ibunya Rahmi rekan sebaya. Baik, semoga ada pencerahan jika memang sudah bersatu dengan keluarganya ya. Boleh juga diupdate-update beritanya. Semoga anak ini baik-baik saja, dan jika memang belum dijemput keluarga, ya ada di Dinas Sosial Biren rekan sebaya. Baik, untuk kali ini kita lanjut dengar lagu dulu ya. Lagu sudah saya siapkan. Masih sempat enggak sih? Sempat mungkin dari Potret dengan judul lagu Mungkin. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, balong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku Haji, Ase roh ni talah urun terpi. Maka Haji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Sore ya untuk Anda semuanya, kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Warna sore. Setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar kan sebaya. Nah untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk yang belum ya, mungkin bisa meninggalkan sejenak aktivitasnya untuk menunaikan ibadah sholat asar. Baik rekan sebaya, kita bisa lanjutkan kembali program Citra Warna sorenya sampai jam 5 ya. Ada waktu sekira kurang lebih 50 menit ke depan. Oke, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Nidar.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan biasa seperti
0: Bunda Diana di Bandar Meriah. Ya ampun, apa kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Bandar Meriah gimana? Udah lama nih gak tanya-tanya cuaca. Soalnya lama gak siaran.
1: Hari ini cerah banget Mbak Nidar.
0: Cerah banget ya, panas gitu
1: ya. Panas, tapi kalau di sini kalau panas pun kan ada adem-ademnya ya,
0: ada sejuk-sejuknya ya.
1: Iya.
0: Iya betul Bu Diana, tapi sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baiklah, silakan salam buat siapa ini Bu Diana?
1: Pertama buat Mbak Nida.
0: Terima kasih.
1: Buat Bang Daud, Mbak Caca. Terus buat Bunda Mona. Terus dengan Pak Wah.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Sani.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Karera. Pak Desnardi, Bang Yus. Tangan Najib di Sigli.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua fan lah Kak Nidar.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Mbak Nidar aja.
0: Terima kasih Bu Diana. Ada ucapan?
1: Semoga sehat selalu, rezekinya lancar.
0: Amin. Baik, mau lagu apa ini?
1: Halo?
0: Iya, Ibu Diana mau lagu apa?
1: Lagunya dari Ibu Sani dan Heri Susan, Sabda Cinta ya.
0: Sabda Cinta, baik, ditunggu ya Bu Diana ya.
1: Ya, makasih Mbak
0: Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore aja nih buatnya Bu Diana yang ada di Benar Meriah. Sehat selalu Bu Diana. Alhamdulillahnya bagus banget jaringan hari ini, jadi gak keputus-putus yang ngobrolnya. Insyaallah ya. Kita doain aja Bu Diana beserta saudara-saudara di Benar Meriah dalam kondisi sehat selalu. Baik, lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Bang Jul Diman ternyata. Gimana udah kondisi di Lok Semawe udah kembali lenggang seperti gak ada kejadian apa-apa?
2: Alhamdulillah udah kembali normal kan.
0: Oh, setelah
2: pagi tempat macet kan.
0: Macet
2: Alhamdulillah Kak, cuaca hari ini pun sangat mendukung kan.
0: Alhamdulillah.
2: Untuk para anak-anak itu karnaval gak begitu melelahkan kan.
0: Iya betul, kalau sempet cuacanya terik banget, waduh gak bisa dibayangin ya. Betul bakalan banyak yang dehidrasi
2: tadi,
0: ya.
2: Tadi ada juga yang pingsan enggak, cuman enggak
0: banyak. Oh gitu. Oh iya mungkin kondisi staminanya lagi kurang pas ya, Bang ya.
2: Ya betul mungkin.
0: Iya, baiklah Bang Jol, silakan salamnya buat siapa aja nih?
2: Salam yang pertama buat Kak Nidar kan beserta keluarga.
0: Terima kasih.
2: Ibu Diana yang berusaha nak ada di Benar Meriah. Buat Pak Wajo yang ada di Kumpas ya. Pak Yus yang ada di Cunda.
0: Iya.
2: Terus buat Pak Syariah Jamaah. Dan buat semua tak tempat terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya nih Bang Jo.
2: Spesialnya buat Kak Nidar aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
2: Ucapannya selamat bertugas, semoga kalender sehat selalu, semoga mudah rezekinya, dan semoga apa yang kalender inginkan segera tercapai kan.
0: Amin, terima kasih Bang Jol. Bang Jol mau lagu apa nih?
2: Lagu dari Haji Sulaiman, kak, udah ada yang request?
0: Belum, judulnya apa?
2: Gaya Hudep aja kak.
0: Gaya Hudep, oke ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Iya rekan sebaya, ada Bang Jol Diman di Darussalam. Selamat sore aja nih buatnya Bang Jol Diman. Musik. Yang mau menyusul Bang Joldiman masih bisa penelpon satu penelpon.

telepon lagi ya di putaran ini. Sembari menunggu, saya bakal bacakan dulu satu pesan yang sudah masuk di WhatsApp nih rekan sebaya. Assalamualaikum Kak Nidar. Waalaikumsalam Aidan yang ada di Nisam. Selamat sore Aidan, sehat selalu ya. Salamnya buat semua rekan sebaya aja. Selamat sore dan selamat beraktivitas katanya. Waduh nih Aidan, judul lagunya saya gantikan ya. Berhubung judul lagu yang Aidan mintakan kita gak ada di playlist ya. Semoga tetap bisa terhibur dengan lagu, dengan judul lagu yang saya pilihkan ini ya Aidan, jangan kecewa ya. Baik, kita tinggalkan dulu Aidan yang ada di Nisam, Budiana yang ada di Benar Meriah, dan Bang Joldiman yang ada di Darussalam. Baik rekan sebaya, untuk kali ini tiga lagu akan saya hadirkan. Ada Ipang dengan judul lagu Ikhlas Namun Terluka. Saya pilihkan lagu ini buatnya Aidan yang ada di Nisam. Semoga terhibur Aidan. Dan nanti akan dilanjutkan Eri Susan bersama Iyet Bustami dengan judul lagu Sabda Cinta. Satu lagu lain dari Haji Uma dengan judul lagu Gaya Hudep versi DJ ya Bang Jol. Saya hadirkan untuk Bang Jol Diman yang ada di Darussalam. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UV,
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen along do, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore di jam 16.38 menit. Rekan sebaya masih bersama Nidar tentunya yang temani Anda sampai usai acara nantinya. Rekan sebaya, ya, semakin teduh suasana cuacanya. Teduh gak sih kelihatan dari sini? Ya, tapi mungkin sebagian daerah masih, sebagian wilayah ya, sebagian area masih agak cerah. Emang hari ini cuacanya gak terlalu menyengat dan mendukung sekali ya untuk event karnaval di Lok Sumawer, rekan sebaya, tadi pagi ya. Baik, cerita soal karnaval, rekan sebaya, AJNN mengabarkan bahwa ribuan pelajar Lok Sumawer meriahkan hari kemerdekaan. Ragam adat Nusantara ditampilkan, rekan sebaya. Nah, rekan sebaya, saya kutip beritanya dari AJNN, ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di kota Lok Sumawer memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengikuti pawai karnaval yang diselenggarakan oleh di daerah setempat. Kemeriahan pawai tersebut terlihat ketika para pelajar tampil mengenakan beragam kostum adat Nusantara. Tak hanya pakaian tradisional, sejumlah peserta juga tampil dengan kostum yang menggambarkan sebagai profesi lengkap dengan atributnya. Amatan AJNN, masyarakat tampak memadati sejumlah ruas jalan yang dilalui peserta. Warga antusias menyaksikan setiap penampilan pelajar yang berjalan sambil memperlihatkan kreativitas dan keberagaman budaya Indonesia, rekan sebaya. Kadis Kominfo Kota Lok Sumawer Taruna Putra Satya mengatakan pawai tersebut diikuti ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan yang ada di Lok Sumawer, mulai dari TK hingga sekolah menengah atas atau SMA, rekan sebaya. Nah, dikatakan ya, pesertanya ini ramai banget ya, terdiri dari 58 TK, 64 SD dan MIN ya, kemudian 24 SMP serta 25 SMA, Madrasah Aliyah dan SMK. Total jumlah peserta diperkirakan lebih dari 3.000 orang, rekan sebaya. Nah, Taruna menyebutkan keterlibatan ribuan pelajar tersebut menjadi bagian semarak peringatan HUT RI ke-81 sekaligus menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan mengenalkan keberagaman budaya kepada generasi muda, rekan sebaya. Nah, siapa nih yang ikut nonton karnaval tadi, pawai ya? Ya, momen setahun sekali ini memang sayang untuk dilewatkan ya, jika memang Anda salah satunya yang sempat atau berkesempatan untuk menyaksikannya tadi ya. Semoga happy aja deh, walaupun capek ya. Tapi gak apa-apa, dinikmati ya. Semoga tahun depan bisa ikut menyaksikan atau menikmatinya kembali. Baik, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore, Bang Amsal ya. Waduh, gimana kabarnya Bang Amsal hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak, nggak ada kekurangan satu apapun hingga saat ini Kak.
0: Alhamdulillah, semoga nggak akan pernah ada kekurangan ya Bang Amsal.
1: Insya Allah, tapi biasanya Kak, nggak selamanya loh gitu Kak.
0: Iya.
1: Ibaratnya seperti roda berputar.
0: Betul, tapi kita kan berharap nggak apa-apa ya kan? Berdoa kan selalu yang terbaik.
1: Kita kan manusia sebagai insan Allah kan.
0: Betul, nah itu dia. Yang penting kita itu selalu memanjatkan doa terbaik. Perkara dikasih yang baik atau yang tidak baik menurut kita itu kan hanya Allah ya kan. Kita yang penting prasangkanya baik.
1: Halo Kak.
0: Iya, iya.
1: Kita pada intinya kita doakan semoga yang terbaik, yang gak baik semua kembalikan kepada Allah kan gitu kan.
0: Betul sekali Bang Amsal. Baiklah Bang Amsal, silakan salam buat siapa nih Bang Amsal?
1: Yang pertama buat Kanida, selamat bertugas, semoga saya sekeluarga tak kurang suatu apapun, Kak Wia juga, Bang Firdaus, Kak Caca juga, buat semua-semua aja lah yang udah tergabung di Citra Warna Sore untuk edisi hari ini Kak, 18 Agustus.
0: Baik, untuk
1: 26, bertepatan dengan hari pawai hari ini Kak, alhamdulillah. Kita sendiri tadi menyaksikan pawai tersebut Kak, kebetulan mulainya jam 9, berakhirnya hampir jam 1.
0: Wow, lumayan ya 3 jam ya.
1: Ya, karena kan kita Ulu Sumawe kan berdepatan 4 kecamatan, itu Banda Sakti, Mora 2, Mora 1, dan Blangmanga.
0: Betul, betul, betul, betul. Baik Bang Amsal, terus untuk spesialnya ada nih Bang Amsal.
1: Spesial buat semua-semuanya Kak, ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu. Oh iya Kak,
0: Iya.
1: Tapi kan ada masukan yang sedikit buat Kanada ya, terutama buat Radio Cintis. Kenapa enggak kita momentumkan aja Radio Cintis itu kan kita buat seperti becak itu kan, kita buat, jadi kita promosi ke orang-orang bahwa radio ini masih ada di Rusma Meka, begitu.
0: Oh gitu. Oh iya, nanti bisa kita bicarakan dengan bos ya. Oke.
1: Okay. Ini aja, kalau misalnya kita kan buat kayak mobil makeup itu kan pasang sepatu gitu aja, biasa ya. Buat stiker gitu.
0: Oh oke.
1: Okay.
0: Siap, nanti Bang Amsal yang jadi ini ya, yang jadi promotornya ya, yang jadi bagi-bagiin stiker ya. Oke Bang Amsal, terima kasih sarannya. Semoga nanti bisa kita realisasikan ya.
1: Siap Kak.
0: Baik. Amin. Mau lagu apa nih Bang Amsal? Mau lagu apa? Oh oke. Okay. Oke, siap, ditunggu Bang Amsal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Iya, selamat bekerja kembali Bang Amsal di Darussalam. Selamat sore, salam kompak aja Bang Amsal. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Yus sepertinya ya.
2: Iya.
0: Iya Pak Yus. Baik Pak Yus, berhubung waktu kita udah gak panjang ini, mau salam buat siapa?
2: Oh, salam lu pertama buat Kanida. Ada pergi karena pagi.
0: Enggak sempet tadi karena kan siarannya pagi tadi.
2: Oh. Gitu ya?
0: Iya, udah nonton dulu waktu kecil. Terus. Iya, insyaallah. Iya. Terus.
2: Ya, salam kedua buat Bidau, buat Caca. Ya udah kemana? Kok enggak
0: pergi? Siapa Kak Wia?
2: Wia.
0: Kak Wia untuk sekarang ini belum ada kesempatannya nih. Nanti insya Allah bakalan ada lagi.
2: Belum ada kesempatan untuk sambung
0: ya. Iya terus.
2: Nah, juga Pak Abdul, wah Abang Yudiman juga, Pak Wajul.
0: Iya.
2: Mbak Salmi.
0: Oke. Okay.
2: Dan Karera juga, buat Nadir, buat Muslim, Ibu Mona juga, dan
0: okay.
2: Buat semua lah di pada sore yang paling baik ini.
0: Iya, spesialnya?
2: Spesialnya, buat Kandia saja sama sore, sama Mirah Mukasa selalu dapat yang punya.
0: Amin, amin. Mau lagu apa ini? Atau lagu saya pilihkan?
2: Ya.
0: Lagunya?
2: Lagunya dari Almarhum Tia El saja.
0: Judulnya?
2: Lagunya Biduan Lagu.
0: Apa?
2: Biduan Lagu.
0: Biduan Lagu?
2: Iya.
0: Coba saya carikan nanti ya Pak Yus ya, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus yang ada di Cunda, kita tinggalkan dulu Pak Yus ya. Kita lanjut ke penelpon berikut yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa?
3: Dengan Bang Ferry Caniago di Kota Jalur Talukuatan Riau.
0: Oke Bang Ferry, gimana kabarnya sore ini Bang Ferry?
3: Alhamdulillah, get.
0: Get, alhamdulillah. Baik Bang Ferry, waktu kita udah sempit banget nih. Boleh langsung salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat yang sudah masuk tadi, kemudian semua fan Cintis FM tanpa terkecuali.
0: Baik, yang iya, yang spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya buat Nidar aja.
0: Terima kasih Bang Ferry, ada ucapannya?
3: Japan, semoga sehat selalu dan beraktivitas setiap harinya gitu.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih Bang Ferry, sehat selalu juga. Bang Ferry mau lagu apa nih? Kalau sempat nanti saya puterin.
3: Kalau lagu hari ini nggak ada, cuman absen aja.
0: Oke, siap-siap. Berarti lagunya saya gabung nih sama lagu Bang Amsal ya, buat Bang Amsal ya. Oke, makasih Bang Ferry. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Bang Ferry Caniago di Teluk Kuantan Riau. Selamat sore paling baik saja buatnya Bang Ferry Caniago. Tadi juga ada Bang Amsal di Darussalam serta Pak Yus yang ada di Cunda. Kali ini rekan sebaya, satu lagu sudah saya siapkan. Saya pilihkan lagu ini buatnya Bang Amsal, sekalian nih buatnya Bang Ferry ya. Lagu lawas dari Slam, judulnya Tak Mungkin Berpaling. Semoga bisa menghibur Bang Amsal dan Bang Ferry. Nah, untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Slam dengan judul lagu Tak Mungkin Berpaling, rekan sebaya, yang sudah saya coba hadirkan untuk menemani suasana sore Anda dan sudah mengantar kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM, yang sudah bergabung juga. Selamat sore paling baik saja. Salam kompak aja buatnya Bunda Ani yang ada di Panggo ya, Bu Bentara di Buloh, Pak Wajol di Krung Pase, Rahman di Simpang Auri, Bunda Diana di Benar Meriah, Bang Joldiman di Darussalam, Aidan di Nisam, juga ada Bang Amsal di Darussalam, Pak Yus di Cunda, Bang Ferry Caniago yang ada di Riau. Ya, selamat sore dan salam kompak aja buat semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk kita semuanya, rekan sebaya, dan diberikan kelancaran urusan. Tentunya urusan-urusan yang baik ya, rekan sebaya. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali dalam kondisi lebih baik daripada hari ini, rekan sebaya. Satu lagu yang saya sudah siapkan untuk Pak Yus yang ada di Cunda, judulnya terpaksa saya gantikan karena tidak ada di playlist judul yang Pak Yus mintakan. Lagunya kali ini saya hadirkan dari Armawati, judulnya Racun Asmara, rekan sebaya. Selepas ini nanti Anda akan ditemani dengan lagu-lagu bernuansa energik sampai jam 6 sore nantinya. Dan saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih.

0: Mai yakin ni tak jemput dengan becak.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, padat terus roh daripada Cin.
1: Punah air bila?
0: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
5: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
0: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
0: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
5: Duman na supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor menteng bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hana pa.
7: Be putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase, lagenya nase gadah lebih ya. Sang-sang, lebih-lebih kai po lewanya long.
7: Yang kenyan Kuaji. Asero ni salah urun terpis. Makaji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
8: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patat lo aku punya.
3: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le di mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: diri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takrih harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get
3: ate long habu, karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar. Yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka."
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amat yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awilok Semawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multiswara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam di edisi siar Selasa malam 18 Agustus 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silahkan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602

0: Baik rekan sebaya, untuk kalian semuanya selamat malam paling baik aja. Baru saja telah kita dengarkan lagunya dari Rafli dengan judul Ubat Hati yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Biar untuk kali ini langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Karera di Tempok Tengah.
0: Bunda Karera di Tempok Tengah, apa kabarnya nih Bunda Karera?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kakak?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bunda.
1: Ada riak karnaval tadi.
0: Gimana?
1: Ada riak karnaval.
0: Nggak sempat, nggak bisa. Karena kerjaan nggak bisa ditinggalin gitu, kami nggak ya, libur.
1: Nggak, canda aja.
0: Oke deh Bunda Karera, mau kirim salamnya untuk siapa aja malam ini?
1: Salam untuk Nadir di Sigli, Ibu Nudi Lapa. Ibu Nudi kenapa gak masuk lagi Kak Caca?
0: Aduh, itu juga saya gak tahu ya, kenapa ya?
1: Mungkin darah udah merantu.
0: Mungkin ya.
1: Ibu Nudi Lapa, Pak Isti Cunda, Bu Mona di Cunda, Bunda Dalmi, Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Wak Dul di... mana Pak Dul di Gumpase, Pak Adi di Darsa, Bang Sam, Muslim di Bayu, Abu Bin, itu semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Ya, untuk kakak aja.
0: Ada ucapannya kak?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas. Semoga kakak sehat selalu, mudah rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk ya Bunda Karera ya.
1: Iya, lagu apa aja nih kak?
0: Boleh lagu Aceh, boleh pop, boleh dangdut.
1: Lagu Aceh aja, Unkai Luruh ya.
0: Unkai Luruh dari Amir Rahmi.
1: Iya.
0: Bukan Unkai Luruh bukan dari Amir Rahmi, tapi dari siapa ya? Pokoknya Unkai Luruh lah judulnya ya.
1: Oke.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Karera yang ada di Tembok Tengah ya. Selamat malam paling baik aja. Dan untuk yang berikutnya sudah ada yang berdaring lagi rekan sebaya. Saya terima lagi yang berikutnya. Assalamualaikum. Dengan
2: Bang Nadar di Pusang Lama sih.
0: Bang Nadar di Pusang Lama, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Bang Nadar? Iya. Baik, kalau untuk salam spesialnya Bang Nadar?
2: Caca, selamat malam di, selamat bertugas, panjang umur muda rezekinya deh.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bang Nadar ya. Bang Nadar kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
2: Dari Ani Carrera deh.
0: Ani Carrera gak bisa. Kalau Ani Carrera baru bisa diputarkan nanti di jam 10 di program Citra Kenangan. Untuk kali ini di program Citra Warna Malam yang gak boleh lagu pop kenangan. Oke siap, ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Nadar yang ada di Pusung Lama ya. Selamat malam paling baik aja. Dan tadi juga sudah ada Bunda Karera yang ada di Tempok Tengah ya. Untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Liza Rahmi ya, bukan Amir Rahmi, dengan judul Unkai Luruh, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Karera yang ada di Tempok Tengah. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Lala Widi dengan judul Jalan Datar, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Nadar yang ada di Pusung Lama. Dan untuk rekan-rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tung becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, Get kopinya, get harganya.

Cetis FM, Putra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Anda yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852-2235-6446 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk di program Citra Warna Malam rekan sebaya, Anda bisa pilihkan lagu pop, lagu Aceh, serta lagu dangdut. Karena untuk lagu pop kenangan ataupun lagu sendunya baru bisa Anda dengarkan rekan sebaya dan pilihkan itu nanti di program Citra Kenangan ya, di jam 10 nanti rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Kai Bahar dengan judul Telah Kuduga ya, dan nanti akan diteruskan lagi rekan sebaya lagunya darinya darinya Yubi Sister dengan judul Katanya. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, movie, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pede pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na buih, mangat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen along dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya ta baik nung pegah-pegah. Kaje dong pegah get kopi jino.
4: Nyan baro kopi. Rasa sesuai ngan nanji. Get kopi. Nyo yang gekon kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
3: Bit habu lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habu karena get kopinyo drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
4: Hai dek buntu hanje je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Cuties FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam, rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering. Langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Desmadi ya dari
0: Pak D, bisa agak geser sedikit dan jangan di loudspeaker teleponnya biar lebih jelas terdengar suaranya di sini. Oke, baik. Pak D mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Salam-salamnya pertama ini Aca ya.
0: Aduh, masih swing ini Pak D. Kalau tidak langsung dimatikan ataupun di agak menjauh sedikit, ini mati bentar lagi teleponnya. Terputus. Oke, sudah. Aduh, masih Pak D, masih. Matikan dulu radio di situ dan agak menjauh dan jangan di loudspeaker teleponnya.
1: Waduh, kalau saya naik loser nih.
0: Halo?
1: Iya, ada. Udah.
0: Baik, Pak Adi mau kirim salam untuk siapa aja malam ini?
1: Ini siapa?
0: Iya, Caca. Mm-mm, terus. Iya.
1: Buat Pak Utni ada di Jogja, buat
0: Iya.
1: Buat Bunda Carrera.
0: Iya. Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak De? Amin. Baik, untuk lagunya kali ini Pak D mau dengerin lagu dari siapa? Boleh aja, boleh pop, boleh dangdut. Terimalah cintaku kembali dari? Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya. Baik, waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak D yang ada di Darussalam ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak D.

0: Dan untuk ada rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Pak D ya, silahkan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6446 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan juga pesannya bisa Anda kirimkan melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
1: Pak Wah lagi di Kerumpat.
0: Dengan siapa?
1: Pak Wah lagi di Kerumpat.
0: Pak Wajo di Kerumpat. Baik, Pak Wajo malam ini mau kirim salamnya untuk siapa aja? Halo?
1: Pak Wajiri.
0: Terus?
1: Ada kecuali.
0: Baik.
1: Semua Pak Wajiri. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam. Dan salam spesialnya ada Pak Wah?
1: Salam spesialnya buat Caca sekeluarga di situ. Pak Wah sehat, selalu sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sehat juga untuknya Pak Wajo ya. Yes. Pak Wajo kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Kalau lagu untuk Pak Wajo ya.
0: Oke, siap. Oke, baik deh. Ditunggu aja lagunya Pak Wah ya. Oke, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya sudah ada Pak Wajo yang ada di Kerumpase dan juga sebelumnya sudah ada Pak D yang ada di Darussalam ya. Dan untuk kali ini kita dengarkan aja dulu rekan sebaya dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Maulana Wijaya feat. Fauzana dengan judul Terimalah Cintaku Kembali untuknya Pak D yang ada di Darussalam ya. Karena untuk judul Terimalah Cintaku Kembali itu darinya Maulana Wijaya bukan Thomas Arya ya. Dan dilanjutkan lagi lagu darinya Barge dengan judul Gadis Manis, lagu yang saya pilihkan untuk ya Pak Wajo yang ada di Kerumpase. Semoga Pak Wanya suka ya. Dan untuk rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengenai becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Roh ni untuk jap bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu ngam cak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe. Dengan tenaga kerja yang handal dan profesional, serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

15 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya, masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235646 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya, atau bisa juga bergabung di program Citra Warna Malam ya. Silakan Anda bisa hubungi di 0852 2235646 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan.

0: untuk Caca aja.
1: Mm-mm. Ada ucapannya kah untuk Caca?
0: Selamat malam aja.
1: Mm-mm.
0: Selamat bekerja
1: ya. Terima kasih. Selamat malam kembali untuknya Bang Sam. Bang Sam kali ini mau dengerin lagu dari siapa? Kenangan baru bisa kita hadirkan nanti di jam 10 di program Citra Kenangan.
0: Cinta luar biasa aja.
1: Cinta luar biasa dari siapa?
0: Yaya Nadila.
1: Yaya Nadila, cinta luar biasa. Ya. Oke, baik, ditunggu aja lagunya ya.
0: Terima kasih Caca.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Sam yang ada di Lok Semawe ya. Selamat malam paling baik aja.

Rekan Sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung seperti Bang Sam ya, silahkan Rekan Sebaya, Anda bisa gabung melalui telepon biasa, WhatsApp maupun inbox Facebook Rekan Sebaya ya. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya ya. Ada lagu Cinta Luar Biasa dari Nyacut Rani feat France yang bisa saya hadirkan untuknya Bang Sam ya. Karena untuk judul ataupun nama penyanyi yang Bang Sam pilihkan tidak masuk ke dalam list Citra Warna Malam ya. Jadi terpaksa saya gantikan. Namun tetap masih dari hanya penyanyinya saja yang berbeda ya. Dia nanti akan diteruskan lagi Rekan Sebaya, lagunya darinya Geobi dengan judul Kamu Yang Ganteng. Untuk Anda Rekan Sebaya yang ganteng-ganteng, tetap di CTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citiz FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Ya rekan sebaya masih di program Citra Warna Malam bersama saya Caca yang temani Anda hingga selesai acara nantinya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, yang mau kirim salam serta mau pilihkan lagunya ya, silakan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852 2235646 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga Anda hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu tiga lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Fahmi dengan judul Cuma Simpanan Gata ya, dan nanti akan di lanjutkan lagu darinya Cita-Cita Ta dengan judul Sakitnya Tuh Di Sini, dan nanti akan diteruskan lagu dari Vanizi dengan judul Pilihanmu Melukaiku.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu u mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 50 5 menit ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah. Saya Caca temani Anda rekan sebaya di program Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri sejenak dari ruang dengar Anda rekan sebaya. Dan nanti akan saya temani Anda lagi di program berikutnya rekan sebaya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung. Ada Bang Sam di Loksmawe, Pak Wajul di Kerumpase, Pak Adi Sunadi di Darussalam, Bang Nadar di Pusung Lama, serta Bunda Karera yang ada di Tempuk Tengah. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Satu lagu penutup darinya Imeme dengan judul Dear Mantan yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan nanti akan saya temani Anda lagi rekan sebaya di program berikutnya yaitu program Citra Kenangan. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya selamat malam dan saya pamit undur diri sejenak rekan sebaya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Ini Anda di program Citra Warna Malam ya. Untuk kali ini saya temani Anda di program Citra Kenangan Rekan Sebaya. Dan baru saja telah kita dengarkan lagunya dari Ella dengan judul Pengemis Cinta yang sudah awali jumpa kita di program Citra Kenangan kali ini Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Kenangan ya, silakan Rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0851 0602 0604559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Dan bisa juga Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jajan.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Bang Sam di Lok Semawe.
0: Bang Sam di Lok Semawe, mau dengerin lagu dari siapa kali ini, Bang Sam?
1: Dari Setia Band.
0: Judulnya apa?
1: Jangan Pernah Berubah ya.
0: Jangan Pernah Berubah, oke baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Untuk Caca aja.
0: Aa, ada ucapannya kah untuk Caca?
1: Selamat aja, jaga kesehatan ya.
0: Terima kasih. Sehat-sehat juga untuknya Bang Sam ya.
1: Terima kasih Caca.
0: Iya, tapi ini untuk judulnya Jangan Pernah Berubah. Tidak ada, yang ada itu darinya Kire, Jangan Pernah Kau Ragukan dari Meriam Belina, itu ada dari I Sugiarto, itu
1: dari
0: ada
1: Meriam Belina aja.
0: Meriam Belina, Jangan Pernah Ragukan.
1: Yeah.
0: Oke, siap, ditunggu aja lagunya ya.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Sam yang ada di Lok Semawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bang Sam. Dan untuk kalian rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bang Sam, silahkan rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, sesuai dengan nama program Citra Kenangan, jadi lagu yang bisa Anda pilihkan dan saya hadirkan hanyalah lagu-lagu Aceh, lagu kenangan saja. Tidak bisa saya putarkan lagu Aceh, lagu pop hits dan juga dangdut rekan sebaya ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum. Dengan iya Pak D, mau kirim salam, bukan kirim salam, mau dengerin lagu dari siapa dulu nih? Dari siapa? Dermaga Biru. Salam spesialnya? Baik. Untuk lagunya tidak masuk ke dalam list ini Pak D, mau pilihkan lagu yang lain? Iya yang lain. Tapi lagu pop sendu ataupun lagu kenangan ya, karena ini kan programnya Citra Kenangan, jadi lagu yang bisa dipilihkan hanya lagu kenangan saja. Lagu dari Pambers, judulnya Risau. Oke baik, ditunggu aja lagunya ya Pak D. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak D. Sunadi yang ada di Darussalam ya. Selamat malam, paling baik aja. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Maryam Bellina dengan judul Jangan Pernah Ragukan, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam yang ada di Lok Semawe. Dan nanti akan diteruskan lagunya darinya Pambers dengan judul Risau, yang sudah dipilihkan olehnya Pak D. Sunadi yang ada di Darussalam. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hey,
1: Kak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih Kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi Kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UBI
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nak bui? Mengat tanya.
4: Punya mai. Patap dah aku punya.
3: Panen nak long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang

0: Adite di kanca nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Selamat malam, paling baik aja untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada ya, masih di program Citra Kenangan rekan sebaya. Dan untuk anda yang ingin bergabung, yang ingin dengarkan lagu favoritnya ya, lagu kenangan favoritnya, silakan rekan sebaya, anda bisa hubungi di 0851 060245559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga anda hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk WhatsApp-nya anda bisa telpon serta kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang anda pilihkan.

Ya rekan sebaya, sesuai dengan nama program kita Citra Kenangan, jadi lagu yang bisa Anda pilihkan serta saya hadirkan adalah hanya lagu kenangan saja rekan sebaya, ataupun pop sendu ya rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Elisa dengan judul Cintaku Tak Terbatas, Tak Sebatas Rindu, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Iklim dengan judul Bunga Emas.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tinga cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi tengku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Kids FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Kenangan Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Kenangan ya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung silahkan ya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan
0: Pak Wajo di Krungpase. Yeah. Pak Wajo di Krungpase, kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Ada lagu yang Caca iklan tadi yang pertama.
0: Yang mana tuh?
1: Ya kan?
0: Lagu yang mana?
1: Yang ada di iklan tadi yang barusan.
0: Oh, lagu yang pertama. Di iklan barusan tidak bisa diputarkan di program Citra Kenangan karena itu kan lagu pop terbaru. Oh. Ini program Citra Kenangan gitu.
1: Oh, bahwa pikir tuh tadi lagu kenangan bukan.
0: Mau dengerin lagu dari siapa?
1: Ya, pilih yang lain tuh, bahwa yang bagus.
0: Oke, baik. Dan salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya Mada dan mana ada lain Pak Wabuar. Kan untuk Caca selalu semoga sehat. Berbagah dengut.
0: Kok berat kat dengut? Nyobek bagah dengut. Lih dah kondek menggomit. Hana selesai acara lo ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wad. Ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Pak Wajo yang ada di Krungpase ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Wajo. Dan untuk kali ini rekan sebaya, 3 lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Tony Seno. Namun sudah ada yang berdering, saya terima aja dulu deh biar gak lama nunggu ya. Sebentar ya Pak Wajo, saya terima satu penelpon lagi baru saya putarkan lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Salam Caca.
0: Iya, dengan
1: Bang Nadar dari siang nih.
0: Bang Nadar mau kirim salam, mau dengarkan lagu dulu nih, dengarkan lagu dari siapa?
1: Dari Yani Carrera lah, Cinta Terbatas Waktu.
0: Tak terbatas waktu. Oke. Salam spesialnya
1: Caca, selamat panjang umur dan rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bang Nadar ya.
1: Iya.
0: Lagunya dari tadi siapa? Lupa judul penyanyinya.
1: Ani
0: Carrera, judulnya waktu. Cintaku Tak Terbatas Waktu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Nadar yang ada di Pusung Lama ya. Selamat malam paling baik aja. Dan kali ini 3 lagu yang sudah saya siapkan rekan sebaya ada lagu darinya Tony Seno dengan judul Biarlah Bulan Bicara. Dan nanti akan diteruskan lagunya darinya Ani Carrera dengan judul Cintaku Tak Terbatas Waktu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Nadar yang ada di Pusung Lama ya. Kemudian dilanjutkan lagi rekan sebaya lagu darinya Iis Sugiyati dengan judul Ingatkah Kau Padaku. Untuk anda rekan sebaya, selamat malam.

0: bareng siapa, datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

4 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Masih di program Citra Kenangan rekan sebaya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, yang ingin pilihkan lagu kenangan favoritnya, silahkan rekan sebaya. Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga rekan sebaya Anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu. Nah, kita terima dulu deh rekan sebaya, namun terputus kembali. Jaringannya mungkin kurang bersahabat kali ya rekan sebaya, makanya ketika ada yang berdering terputus lagi gitu ya. Silakan rekan sebaya dicoba aja kembali, dan jika memang susah untuk tergabung via telepon, Anda boleh kok kirimkan pesannya aja ya. Baik, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Sonia dengan judul Benci Kusangka Sayang, diteruskan lagu dari Inga Kristi dengan judul Nyanyian Suara Hati, dan akan diteruskan lagunya dari Row dengan judul Nian Hati Tak Nak Berpisah. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat beristirahat saja.

0: seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Cerdas FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Kenangan Rekan Sebaya ya, bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung, silakan Rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 060245 59 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini 3 lagu sudah saya siapkan untuk temani waktu istirahat Anda ya. Ada lagu dari Nyedata dengan judul Nyanyian Rindu Buat Kekasih, dan nanti akan disusul lagunya dari Faisal Asahan dengan judul Setiaku di sini, rekan sebaya. Seperti saya yang setia menemani Anda di sini di CITIS FM ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagi rekan sebaya lagu darinya Siti Nurhaliza dengan judul Kesilapanku Keegoanmu, rekan sebaya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang udah mau istirahat, udah mau tidur, ada baiknya dicek kembali pintu jendela dan barang-barang berharganya agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti rekan sebaya, sehingga istirahat Anda aman tanpa ada gangguan apapun itu ya. Dan untuk rekan-rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat beristirahat saja.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Ya, rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 47 menit ya. Masih ada beberapa menitan lagi rekan sebaya sebelum kita akhiri program Citra Kenangan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan masih bisa rekan sebaya, baik via telepon biasa, WhatsApp maupun SMS ataupun pesan ya, serta inbox Facebooknya rekan sebaya.

Rekan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 55 menit ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda rekan sebaya di program Citra Kenangan. Dan sudah saatnya rekan sebaya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi. Ada Bang Nadir di Pusong Lama, Pak Wajul di Krumpase, Pak Adi Sunardi di Darussalam Loksemawe, serta Bang Sam yang juga ada di Loksemawe ya. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya selama program Citra Kenangan ya. Dan satu lagu penutup darinya Boy Sandy dengan judul Lancang Kuning yang akan akhiri jumpa kita di program Citra Kenangan kali ini. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.